0: Tuanku sekarang bersih dan musakena kami begini dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran nama kita adalah ajarkan dapat anda karu bersih dan karamana kuma biaya kuma kui ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad dapat terkuja dan bersih musabab blog itu kita tuan risi ajaran nama kita tak kau seru pada minta nak laku itu buat macam akan wanda mau syukura waka tak bersih dan musau cerita syahara. Wato ina ga ta kai kusan shekaru ko 20 ko sama da 20 wannan wakar ta shara ta wannan Bashir Musa daga Jihar Kano babu da za ku yi gane a domin tufa albarkacin bacin ku kafin shiga labarin mu mako suna nan ba 08100130349 zaman mita kamar haka 08081001303349 suna babu da za ku yi kira domin tufa albarkacin bacin ku aka wannan mashahuri wannan mawaki wato Bashir Musa daga Jihar Kano namun bin ne muna da 08100130349 sai mun ji daga gare ku masu sauraron mu
1: muna kai ana kulawa ana gyara
0: hello hello hello hello hello hello
2: assalamu alaikum
0: alaikum salam barka da
2: aiki kana darasar daga
0: ake ki san daga girgire babba a bi nake daga aka wannan mashahur wannan waki da
2: alhamdulillah ni dai wallahi banda abin da zace maka sai addu'a da kai da Naija FM abokiyar aiki
0: kuma da ni
2: wangi Allah ya kara dauka
0: ku aka amiya Allah amiya
2: gode kana ilmantar da mu tsakani da Allah
0: to masha Allah amiya Allah muna godiya a bi sur muke nan ku ako doshi wato sani girgire yake tofar baje muke godiya ga radio Naija FM akan wato take ni shadanta da su kuma da ilmantar da su a gode shi muna godiya Alhaji Sani hello
3: assalamu alaikum
0: alaikum salam tullah da muke tare
3: wala ya
0: a ga dunus ko daga shumul bi zakki a takeici akan wannan mawaki da kai cikin shirin namu na mamita akan rayuwar sa da kuma yadda yake gaba da
3: daga wannan ba Allah gaskiya na yi
0: insha Allah
3: saboda in kuma kun mana ran muku gurin da gurin
0: ne a wakanta da kombi gaskiya ne ba ta yau ce
3: kun kana tsare da kuma yato
0: a wakanta take da ma'anoni ma'anoni daban-daban da ilimomi a ciki
3: Allah ta mana mutu
0: a yaya a yana rai idan Musa yana rai
3: a yana ne
0: a Usman baba ne rasu Rabi Usman ba ku Rabi Usman baba ai
3: eh
0: shi ne shi ne
3: Allah ta san
0: amin Allah muna godiya
3: Allah ta'ala ba ta ba
0: amin Allah muna godiya muna godiya